of KZN Capital. Masizonze ngempela ngempela ngezwi likaNkulunkulu. Kulungile ke sifunde lapha ke kwaba se Roma 13 lapha ke isahluko se 13 ke kuverse 1 ke lapha ku verse 2 lapha ke sithi lapha ngokulalela ama codes akube yilona lo azithobe phansi kwamandla ombuso ngokuba akukho mandla ombuso akukho mandla ombuso ke angaveli kuNkulunkulu. Lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Masimbe lapha ku verse 2 uthi ngakho ke omelana namandla lapha ke ombuso ke umelana nesimiso sikaNkulunkulu kepha abamelana nakho ke bayakumekeliswa lapha ke ukulahlwa. Asiphinde sibheke lapha kokufunda kwethu kuye lapha ke lapha ke kwaba se Roma 13 ku verse 1 ku verse 2 akube yilona lapha azithobe phansi kwamandla ombuso ke ngokuba akukho mandla lapha ke ombuso ke angaveli kuNkulunkulu. Lawa khona ke amiswe nguNkulunkulu. Ngakho ke omelana namandla lapha kombuso ke umelana nesimiso sikaNkulunkulu kepha ke abamelana nakho ke bayakumukeliswa ke ukulahlwa. Ungabukatheka lapha ukuthi kungabe lapha komuntu olahlwayo awukumukeliswa lapha kamandla lapha kavela kuNkulunkulu ekuseni awuthambisa inhliziyo yakho kuyona ngoba lapha ke into lapha ke oyibonayo ukuthi ngisho kuthiwa ivumelane nesimo sakho awucela inkosi ikusize inkosi ihambe nawe inkosi ikusingathi kulondoloza ngaso sonke isikhathi. Awu amen ekuseni ngalapha ke 23 minutes after lapha ke u4 Amosana kusjoyina sithatha udukile neza usendawone right ngesikhathi se right la ku 107.6 FM at the sound of choice of KZN Capital umsakazo womphakathi la ku number 283 langa libalela street edolobheni town ilapho sithola khona lapha ke ePeter Maritzburg.

Asibonge ngeneza kwethu asibonge bafowethu asibonge ngembili zandla lezinefuthumele danke siyabonga. Akusibonge kuza kwethu kushukela kuseni babambele lento bayidudula mntwana omuntu. Sifike beyidudula lento nathi soyidudula kwaze kulamula uthola ofemini bebade. Mrs. Tata kulankunda wo yebiya baba. Angibonge nakumntakathuse lapha. Imini kuba hawu yebiya bakithi. Kuyimendo kaphinda.